0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Trexie. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Rabu 29 Juli 2026. Kembali hadir Dani Lopez di sini di Nyarap Kuy-nya, di acara pagi kuy yang bakal nyemangatin kamu semua Sobat RDI dari jam 7 sampai jam 10. Cukup lah ya, cukup banget dong. Karena memang jam 7 sampai jam 8 kita kenapa semangat? Karena bertahun-tahun sudah ditemenin sama Hot Tin Cream ya, yang sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream, karena Hot Tin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot Tin Cream original, Hot Tin Cream strong, ada Hot Tin Cream aromaterapi, ada juga Hot Tin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hot Tin Koyo aromaterapi, terus ada Hot Tin Balsam yang extra hot, ada Hot Tin Go juga yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Ada Hot Tin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagramnya ya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Hot Tin Cream panasnya.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Traxis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Ya, pagi ini Sobat RDI yang siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream, langsung gabung aja lewat Burjo ya, buruan joget. Makanya buat Sobat RDI pagi ini yang pengen dicolek, disenggol, disapa biar tambah eksis setiap paginya dari jam 7 sampai jam 8, buruan ya, gak absen barengan Ratu Keong Racun di sini.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Krim Panasnya Pas Hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Aku titatitut, aku tutut tatit ayang. Enggak cuma tutut tatit ayang doang sih, butuh juga hasil CKG Sobat RDI ya. Ini kayak dagdikdukser gitu, kalian itu pada takut kan pasti kalau misalnya disuruh cek kesehatan padahal gratis. Cuma kayak enggak mau, aduh takut nih kalau misalnya dicek ini takut tahu sakitnya apa. Justru itu bisa berobat dari sekarang ya. Ini makanya peringatan buat Sobat RDI, hasil CKG di Jakarta ternyata mengungkap hampir 40 ribu warga beresiko apa? Stroke. Aduh agak mengeringkan ya. Jadi memang hasil pelaksanaan program CKG atau cek kesehatan gratis di DKI Jakarta sampai triwulan 2 tahun 2026 ini menemukan sebanyak 39.652 warga berusia di atas 40 tahun punya faktor resiko stroke. Karena temuan ini berasal dari kelompok peserta yang punya penyakit hipertensi dan diabetes. Secara keseluruhan ada 60.185 peserta yang usianya di atas 40 tahun yang masuk ke dalam kelompok tersebut. Seperti itu ya. Jadi faktor resiko stroke ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang ditemukan dalam pelaksanaan CKG. Dan selain faktor resiko stroke, hasil screening CKG juga menunjukkan obesitas menjadi temuan kesehatan terbanyak. Ya, jadi memang sebanyak 612.548 orang dari 1.944.494 orang peserta screening atau 31,5% terdeteksi mengalami obesitas. Seperti itu ya, karena masih kurang melakukan aktivitas fisik. Jadi memang capaian ini sudah melampaui target triwulan 2 yang ditetapkan sebesar 23%. Seperti itu Sobat RDI ya. Jadi untuk memperluas jangkauan layanan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menerapkan pendekatan CKG komunitas sehingga pemeriksaan kesehatan ini bisa dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi memang bisa dicek juga di berbagai lokasi kalau kalian mau cek kesehatan gratis ya. Mulai dari posyandu, kemudian lingkungan kerja, sekolah dan perguruan tinggi, kemudian rumah ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Cari tahu aja sama Pak RT ya, Pak RW gitu. Kalau misalnya mau cek kesehatan gratis harus mengisi form dulu kan, ada formnya. Jadi nanti bisa dibawa ke puskesmas terdekat. Itu juga bukan cuma puskesmas aja ya, bisa ke posyandu juga. Dicek-cek aja. Itu karena memang himbauannya ini atau sosialisasinya itu sudah masuk ke lingkungan kerja, lingkungan sekolah, perguruan tinggi, rumah ibadah, sampai berbagai kegiatan masyarakat. Seperti itu, dicek ya sejak dini Sobat RDI ya, biar kita tahu sakitnya sakit apa. Kalau misalnya memang ada penyakit, bisa langsung kita obati dan rubah pola hidup kita biar lebih sehat lagi.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hotin Krim. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Krim, atasi pegal dan nyeri otot.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Kalcer multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarap Kuy. Nyiarin acara pagi kuy yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ratu Keong Racun, bakal nyapa kalian lagi buat yang udah ikutan gabung ya lewat live TikTok gue di @dailopez_ di 0815-1468-9995 lewat WhatsApp RDI dan juga fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

Yes, balik lagi di Nyarap Kuy dibarengin selembut salju dari Vita Alvia ya. Dan pagi ini Sobat RDI, sebelum kita mulai lagi burjonya, kita bilang makasih dulu dong buat yang udah nemenin kita selama 1 jam setiap paginya dari jam 7 sampai jam 8, karena bertahun-tahun Hot and Cream sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Gue kalau nemu kata jalan-jalan jadi gitu mulu, jalan-jalan. Hot and Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga, aktivitas, untuk pemanasan juga bisa ya, tinggal balurin aja Hot and Cream, karena Hot and Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot and Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, ada Hot and Cream original, ada Hot and Cream strong, ada Hot and Cream aromaterapi, ada Hot and DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hot and Koyo aromaterapi, terus ada Hot and Balsam yang extra hot, ada juga Hot and Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan kepijat. Terus ada juga Hot and Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot and Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Ada juga Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya Hot and ya, di @hotandcream.id, TikToknya di hotandcream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot and Cream. Hot and Cream panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atas si capek dan pegal. Yuk Ratu Keong Racun, pengen nyapa lagi buat Keong Rawa, Keong Sawah, dan Keong Darat.

0: 10 nanti.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarap Kuy tiap hari.
2: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Bersih-bersih Badan Gizi Nasional, bara konflik baru antara dua negara, hingga debut manis pemain anyar Timnas Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 29 Juli 2026. Berita pertama, Badan Gizi Nasional memulai operasi bersih-bersih sejak dinahkodai oleh kepala yang baru, ex-wakil menteri pertanian Sudaryono. Sudaryono menjabarkan data pegawai ASN, PPPK, dan non-ASN, termasuk tenaga ahli yang dipecat karena melanggar aturan alias tidak disiplin. Ia juga mengumumkan ada sekitar 833 SPPG atau dapur MBG dihentikan operasionalnya secara permanen karena tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tenggat waktu yang telah ditentukan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala BGN baru, Sudaryono, adalah memerintahkan setiap dapur SPPG untuk membeli bahan pangan sesuai dengan harga acuan penjualan dari pemerintah. Tujuannya agar tidak ada petani atau peternak yang merugi. Dengan begitu, MBG juga akan berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga pangan nasional. Sudaryono juga meminta masyarakat atau awak media untuk melaporkan jika menemukan dapur yang membeli bahan pokok dengan harga tidak sepantasnya. Berikutnya, kalangan perbankan menghormati keputusan Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Di balik itu, diharapkan bahwa proses transisi kepemimpinan bank sentral dapat berlangsung mulus sehingga tidak mengganggu stabilitas moneter, sistem keuangan, maupun kepercayaan pelaku pasar. Pasar keuangan juga berharap agar Bank Indonesia tetap menjaga independensinya dalam menjalankan mandat sesuai peraturan perundang-undangan dan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik. Bara konflik baru muncul antara Iran dan Ukraina. Ketegangan terjadi setelah Ukraina mengeklaim menyerang dua kapal Rusia yang membawa muatan militer dari Iran di Laut Kaspia. Dinas Keamanan Ukraina kemudian mengidentifikasi salah satu target sebagai kapal rudal Iran. Namun, Iran membantah narasi tersebut. Teheran menyatakan bahwa salah satu kapal dagangnya yang mengangkut muatan besi justru menjadi korban serangan. Akibat insiden itu, satu awak kapal dilaporkan tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Situasi semakin panas setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, memperingatkan bahwa aksi berbahaya Ukraina tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menyebut bahwa dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ditemukan adanya pemborosan program MBG senilai 10,5 triliun rupiah per tahun. Hal tersebut diungkapkan tim Jaksa Pidana Khusus dalam sidang praperadilan ex-wakil kepala BGN, Lo Dewik Pusung, atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Meski demikian, Jaksa menegaskan sidang praperadilan hanya menguji aspek formal proses penetapan tersangka dan lain-lain. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ada atau tidaknya niat jahat, besaran kerugian negara, maupun metode perhitungannya merupakan materi pokok perkara yang akan diuji di persidangan tindak pidana korupsi. Beralih ke sepak bola, Paolo Maldini dan Leonardo resmi mengundurkan diri dari posisi mereka sebagai direktur teknis dan penasihat di Federasi Sepak Bola Italia setelah Andrea Pirlo tidak mendapat lampu hijau untuk menjadi pelatih timnas Italia. Dikabarkan, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malago, tidak setuju dengan penunjukan mantan gelandang AC Milan dan Juventus itu terkait hubungan komersialnya dengan beberapa merek asal Rusia. Keputusan Maldini dan Leonardo ini diambil hanya 10 hari setelah keduanya bergabung dengan federasi dengan harapan untuk memperbaiki kinerja Italia yang telah gagal lolos ke Piala Dunia selama 3 edisi berturut-turut. Berita terakhir, pemain baru Timnas Indonesia, Mitchell Baker, mendadak jadi sorotan usai berhasil mencetak 3 gol ke gawang Kamboja pada laga perdana ASEAN Championship 2026 alias Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman mengaku bersyukur dengan keberadaan Baker usai resmi dinaturalisasi dalam waktu yang cepat. Ia juga memuji kinerja Baker yang menghasilkan 3 gol, walaupun tidak lupa mengapresiasi pemain Garuda lainnya. Uniknya, pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi satu-satunya pemain yang tidak bermain di klub profesional utama. Saat ini, ia memperkuat klub milik salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, Georgetown University, yaitu Georgetown Hoyas. Dapatkan berita-berita terkini yang menambah wawasan tanpa hoax dan tanpa disrupsi hanya dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali satu panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Imam Dedi Putrana bin Jainun, alamat semula di Dusun Mentoko, Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Suci Dewi Anjani binti Haji Azhuri sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan warga, kita update kembali informasi terbaru dari antaranews.com untuk hari ini. Warga Mandalika, Kepolisian Daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi NTB terkait penyidikan kasus dugaan santri terbakar dalam insiden yang terjadi di salah satu pondok pesantren wilayah Lombok Tengah. Hal ini warga Mandalika diungkapkan juru bicara Kejati NTB Harun Ar-Rasyid di Mataram kemarin. Harun mengatakan dalam pembahasan dalam koordinasi itu, pihaknya belum mendapatkan informasi secara lengkap dari pihak jaksa pada bidang pidana umum tersebut. Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA PPU Polda NTB, Kombes Pol Nimade Pujawati, usai koordinasi dengan jaksa di gedung Kejati NTB, tidak menjelaskan secara rinci kecuali hanya menyampaikan bahwa penanganan kasus ini masih berjalan di tahap penyidikan. Saat disinggung perihal perkembangan penyidikan, ia juga hanya memberikan keterangan secara umum bahwa dalam rangkaian penyidikan ini, pihaknya masih mengumpulkan alat bukti. Pada Senin lalu, penyidik tercatat memeriksa secara perdana 2 tersangka dalam kasus tersebut sesuai panggilan penyidik. Pemeriksaan 2 tersangka berinisial AMR, 55 tahun, merupakan pimpinan pondok pesantren, dan tersangka MR, 15 tahun, adalah rekan korban, berjalan dengan pendampingan kuasa hukum masing-masing di hadapan penyidik di Tres PPA PPU Polda NTB. Khusus untuk tersangka anak atau anak berhadapan dengan hukum atau ABH, MR menjalani pemeriksaan didampingi pekerja sosial. Kombes Pujawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari tindak lanjut pihaknya mengambil alih penyidikan dari Polres Lombok Tengah. Kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam insiden pada 13 Desember 2025 tersebut dengan menerapkan pasal 359 dan atau pasal 360 ayat 1 KUHP, junto pasal 474 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Pasal ini berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kepolisian mengungkap kasus ini berdasarkan tindak lanjut laporan dari pihak korban pada Juni 2026. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 2 santri korban berinisial D dan AL mengalami luka bakar serius dan 1 orang santri berinisial S meninggal dunia usai menjalani perawatan medis. Dari rangkaian penyidikan, kepolisian telah memeriksa sedikitnya 20 saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Alat bukti lain didapatkan dari hasil olah tempat kejadian perkara di sebuah ruangan yang ada di lingkungan pondok pesantren lokasi kejadian. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali satu panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Syukron Hafizi bin Sahni, alamat semula di Dusun Lokon, Desa Persiapan Dahe, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 30 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Elna Ayu Hartati Ningsi binti M. Zulkarnain sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
1: Waduh, maaf nih Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Min-Atu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
4: Mandalika, Radio Lombok.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: zamanane milen teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Mandalika, budaya Lombok.

0: Pengumuman.
1: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok Warga. Sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Taufik Aryawan bin Salam, alamat semula di Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Yuli Marhayati binti Mahmud sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
4: dan beriklan di radio. 88.4 Radio Lombok.
5: Assalamualaikum Pak Haji.
6: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
5: Waduh, maaf nih Pak Haji.
6: Emang kenapa?
5: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
6: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
7: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Mandalika, budaya Lombok. Mandalika.

0: Lombok. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Mandalika FM Lombok untuk hari ini. Kita kembali update informasi lainnya dari antaranews.com. Warga, sejumlah partai pengusung mulai mengincar kursi Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pasca Bupati Lalu Ahmad Zaini terjerat operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan PKB selaku partai pengusung Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha pada Pilkada 2024 siap mengisi kursi Wakil Bupati atau Wabup setelah Nurul Adha menerima mandat dari Kemendagri menjadi Bupati. Menurut Hadrian, sebagai partai pengusung pada Pilkada 2024, PKB memiliki hak untuk mengisi kursi Wabup, terlebih lagi pada Pilkada lalu PKB menjadi pemimpin partai koalisi. Oleh karena itu, anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini mengaku pihaknya akan mengajak sejumlah partai politik atau parpol koalisi, diantaranya PKS dan PAN, untuk membicarakan terkait hal ini. Sementara itu, Koordinator Wilayah DPP PAN untuk Bali dan NTB, Muazzim Akbar, mengakui PAN sebelumnya tidak ingin terburu-buru membahas kursi Wabup Lombok Barat mengingat situasi politik pasca Bupati Lalu Ahmad Zaini terjerat OTT oleh KPK. Ia menegaskan persoalan siapa yang memiliki hak untuk mengisi Wabup Lombok Barat. Muazzim menyebutkan ada 3 parpol, yakni PKS, PAN, dan PKB. Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan segera bertemu untuk membahas terkait hal itu bersama partai koalisi. Menurut Muazzim, secara aturan perundang-undangan, calon wabup dipilih melalui DPR di Lombok Barat berdasarkan nama-nama yang diusulkan parpol koalisi. Meski begitu, lanjut anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini, parpol koalisi hanya boleh mengajukan 2 nama calon. Dengan demikian, mantan ketua DPW PAN NTB ini menyatakan bahwa PAN tidak pernah kekurangan stok kader untuk mengisi posisi wabup Lombok Barat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Radio
1: Mandalika. Ating kaya kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telem gamak wah haro kesol lah merua apa-apa sim kak wih mula kereng wah paut menjeneng gati kat rua meto.
2: Cari mdek menaon kabera
1: mukereng sakawi kak iya na mula bongo mula kabera ampok kena bongo iya kereng sama kawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kak baram kereng cap lontar ada menaon mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
2: engetar tar tar
1: toaran cap lontar.
3: Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

kamu mukha ng lumukhaan.

0: Adik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
2: Radio Lombok. Radioku, radiomu, radio kita.
3: Tetap dengar radio. 88

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nanang Makbul Hidayat bin Haji Aula, alamat semula di Lendang Jangkrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Nani Hermawati SPD binti Iswadi sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

bersih-bersih Badan Gizi Nasional, bara konflik baru antara dua negara, hingga debut manis pemain anyar Timnas Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 29 Juli 2026. Berita pertama, Badan Gizi Nasional memulai operasi bersih-bersih sejak dinahkodai oleh kepala yang baru, ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Sudaryono menjabarkan data pegawai ASN, PPPK, dan non-ASN, termasuk tenaga ahli yang dipecat karena melanggar aturan alias tidak disiplin. Ia juga mengumumkan ada sekitar 833 SPPG atau dapur MBG dihentikan operasionalnya secara permanen karena tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tenggat waktu yang telah ditentukan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala BGN baru, Sudaryono, adalah memerintahkan setiap dapur SPPG untuk membeli bahan pangan sesuai dengan harga acuan penjualan dari pemerintah. Tujuannya agar tidak ada petani atau peternak yang merugi. Dengan begitu, MBG juga akan berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga pangan nasional. Sudaryono juga meminta masyarakat atau awak media untuk melaporkan jika menemukan dapur yang membeli bahan pokok dengan harga tidak sepantasnya. Berikutnya, kalangan perbankan menghormati keputusan Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Di balik itu, diharapkan bahwa proses transisi kepemimpinan Bank Sentral dapat berlangsung mulus sehingga tidak mengganggu stabilitas moneter, sistem keuangan, maupun kepercayaan pelaku pasar. Pasar keuangan juga berharap agar Bank Indonesia tetap menjaga independensinya dalam menjalankan mandat sesuai peraturan perundang-undangan dan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik. Bara konflik baru muncul antara Iran dan Ukraina. Ketegangan terjadi setelah Ukraina mengeklaim menyerang dua kapal Rusia yang membawa muatan militer dari Iran di Laut Kaspia. Dinas Keamanan Ukraina kemudian mengidentifikasi salah satu target sebagai kapal rudal Iran. Namun, Iran membantah narasi tersebut. Tehran menyatakan bahwa salah satu kapal dagangnya yang mengangkut muatan besi justru menjadi korban serangan. Akibat insiden itu, satu awak kapal dilaporkan tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Situasi semakin panas setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, memperingatkan bahwa aksi berbahaya Ukraina tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menyebut bahwa dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditemukan adanya pemborosan program MBG senilai 10,5 triliun rupiah per tahun. Hal tersebut diungkapkan tim Jaksa Pidana Khusus dalam sidang praperadilan ex-wakil kepala BGN, Lo Dewik Pusung, atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Meski demikian, Jaksa menegaskan sidang praperadilan hanya menguji aspek formal proses penetapan tersangka dan lain-lain. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ada atau tidaknya niat jahat, besaran kerugian negara, maupun metode perhitungannya merupakan materi pokok perkara yang akan diuji di persidangan tindak pidana korupsi. Beralih ke sepak bola, Paolo Maldini dan Leonardo resmi mengundurkan diri dari posisi mereka sebagai direktur teknis dan penasihat di Federasi Sepak Bola Italia setelah Andrea Pirlo tidak mendapat lampu hijau untuk menjadi pelatih timnas Italia. Dikabarkan, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malago, tidak setuju dengan penunjukan mantan gelandang AC Milan dan Juventus itu terkait hubungan komersialnya dengan beberapa merek asal Rusia. Keputusan Maldini dan Leonardo ini diambil hanya 10 hari setelah keduanya bergabung dengan federasi dengan harapan untuk memperbaiki kinerja Italia yang telah gagal lolos ke Piala Dunia selama 3 edisi berturut-turut. Berita terakhir, pemain baru Timnas Indonesia, Mitchell Baker, mendadak jadi sorotan usai berhasil mencetak 3 gol ke gawang Kamboja pada laga perdana ASEAN Championship 2026 alias Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman mengaku bersyukur dengan keberadaan Baker usai resmi dinaturalisasi dalam waktu yang cepat. Ia juga memuji kinerja Baker yang menghasilkan 3 gol, walaupun tidak lupa mengapresiasi pemain Garuda lainnya. Uniknya, pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi satu-satunya pemain yang tidak bermain di klub profesional utama. Saat ini, ia memperkuat klub milik salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, Georgetown University, yaitu Georgetown Hoyas. Dapatkan berita-berita terkini yang menambah wawasan, tanpa hoax, dan tanpa disrupsi, hanya dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, dan hai, ketemu Hana kembali warga untuk Rabu seru hari ini di Pesona Mandalika.

0: Lika hari ini, Hana punya informasi nanti dari Bollywood. Priyanka Chopra menyewa bodyguard ganteng ya. Lagu Ones Pasukan Israel, warga bodyguardnya Priyanka Chopra ya borong cemoh jarin. Oke, kemudian dari informasi tips kesehatan nanti warga bagaimana naik pesawat itu mempengaruhi kesehatan. Seperti apa hubungannya naik pesawat dan kondisi kesehatan seseorang? Nantikan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika untuk hari ini.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang.
4: Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi ini kuat apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi ini kuatin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan.

0: Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

Baiklah warga, Hana pengen tanya dulu, siapa nih yang belum pernah naik pesawat? Hana udah sekali. Oke, okay. Mungkin rata-rata kebanyakan mereka yang memang mobilitasnya tinggi keluar daerah selalu menggunakan pesawat warga ya. Nah, menurut Dr. Matthew Goldman, warga, perubahan tekanan suhu dan tingkat oksigen di dalam kabin pesawat dapat bervariasi, sementara kelembapannya cenderung lebih rendah daripada di permukaan laut. Semua faktor ini berpotensi mengganggu beberapa fungsi normal tubuh. Selain itu, faktor dari perjalanan itu sendiri seperti penyesuaian dengan perbedaan zona waktu dan interaksi dengan banyak orang di sekitar. Dan ada beberapa efek samping yang bisa terjadi saat kita menggunakan mode perjalanan dengan pesawat warga. Apa saja itu? Yang pertama misalnya warga, meningkatkan stres ya. Menurut dokter keluarga Goldman, sebelum naik pesawat kita bahkan sudah dihadapkan oleh situasi yang memicu stres seperti antrean panjang, khawatir akan terlambat, dan mengurus bagasi, bukan menguras ya. Saat melakukan penerbangan kita harus menyesuaikan diri dengan kursi yang tidak nyaman dan bersentuhan dengan penumpang yang tidak kita kenal ya. Sebelah saya orang asing. Untuk menghadapi situasi ini, Goldman menyarankan untuk merencanakan perjalanan jauh-jauh hari gitu ya, untuk mengurangi stres. Selain itu, pastikan untuk membawa obat-obatan penting dalam tas bawaan, bukan di bagasi ya. Dan jika warga memiliki kondisi kesehatan khusus seperti diabetes atau kebutuhan akan cemilan tertentu, kita bisa menyampaikannya kepada awak kabin warga. Kemudian berikutnya adalah dehidrasi warga. Jadi saat kita melakukan perjalanan dengan pesawat, kita cenderung mengalami dehidrasi. Hal ini karena kabin pesawat memiliki tingkat kelembapan yang sangat rendah, karena sebagian besar udara yang beredar di dalam kabin diperoleh dari luar warga. Kemudian pada ketinggian tertentu, udara hampir tidak memiliki kelembapan sama sekali. Akibatnya tenggorokan, hidung, dan kulit dapat terasa kering dan tidak nyaman. Untuk itu, Goldman merekomendasikan membawa botol air kosong di tas kita yang dapat diisi ulang setelah melewati pemeriksaan keamanan dan membawanya ke dalam pesawat. Dengan begitu, kita tidak perlu tergantung pada minuman kecil dari layanan dalam pesawat selama penerbangan berjam-jam. Selain itu, cobalah untuk menggunakan kacamata daripada lensa kontak untuk mencegah ketidaknyamanan pada mata warga ya. Dan pastikan untuk membawa lotion dalam botol kecil, obat tetes mata atau semprotan hidung sebagai langkah pencegahan jika warga khawatir akan mengalami kekeringan ya. Kemudian risiko selanjutnya naik pesawat untuk kesehatan adalah terpapar kuman ya. Jadi maskapai penerbangan komersial sebenarnya dilengkapi dengan sistem penyaringan canggih yang mampu menghilangkan sebagian besar bakteri, jamur, dan virus dari udara. Namun risiko penularan yang lebih tinggi terjadi ketika warga berada di dekat penumpang lain yang bisa jadi mungkin batuk, bersin, atau bahkan hanya bernapas di sekitar Anda ya. Untuk itu penting untuk menggunakan masker sebagai tindakan pencegahan tambahan ya. Kemudian ada istilah jet lag warga ya, jet lag atau jet lag nih dibaca ya. Jika warga melakukan perjalanan ke zona waktu yang berbeda, kemungkinan akan mengalami jet lag. Untuk mengatasi ini, penting tetap terhidrasi. Selain itu, cobalah bangun dan berjalan serta lakukan beberapa gerakan peregangan di tempat duduk ya, seperti mengangkat kaki dari lantai, melakukan gerakan lentur dan perataan jari-jari kaki. Ini untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar ya, kalau memang harus jet lag ya, atau berjam-jam di dalam pesawat warga. Jadi jika perjalanan ke zona waktu yang berbeda hanya berlangsung 1 atau 2 hari, Goldman menyarankan untuk berusaha menjaga jadwal tidur tetap sesuai dengan zona waktu tempat tinggal warga. Hal ini dapat membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan waktu yang cepat ya. Kemudian yang ini juga saya rasakan ya, membuat telinga jadi stres. Kalau dalam kondisi ketinggian tertentu, ini telinga bergemuruh warga ya. Membuat telinga stres. Jadi saat tekanan di dalam kabin pesawat berubah, tekanan udara di dalam telinga bagian dalam juga berusaha menyesuaikan diri untuk menjaga keseimbangan. Ya Allah kuasa ya, menciptakannya dengan desain yang betul-betul canggih nih telinga kita. Dan tekanan ini mempengaruhi jaringan telinga tengah dan saluran Eustachius namanya. Terutama saat terjadi perubahan tekanan yang cepat ketika lepas landas dan mendarat, ini bisa menyebabkan telinga jadi berdengung ya.
Ketidakseimbangan ini juga dapat menyebabkan mabuk perjalanan, di mana otak menerima pesan yang bertentangan tentang gerakan dan posisi tubuh dari telinga, bagian dalam, mata, reseptor kulit, serta sensor otot dan persendian. Untuk mengatasi ini, warga dapat mencoba menelan atau menguap untuk membuka saluran eustachius yang mengontrol tekanan di telinga tengah selama lepas landas dan mendarat. Untuk mengurangi mabuk perjalanan, disarankan untuk memilih kursi dekat jendela di bagian sayap ya, di mana pergerakan pesawat biasanya paling sedikit dan Anda dapat melihat pemandangan di luar. Kemudian berikutnya efek samping ini adalah perut kembung warga. Jadi ketika terjadi perubahan tekanan di pesawat, gas di perut dan usus dapat mengembang. Ini akan membuat warga jadi merasa kembung ya. Dan untuk mengatasi ini, disarankan untuk menghindari makanan yang dapat meningkatkan produksi gas, seperti makanan berlemak tinggi, burger yang berminyak ya, dan kentang goreng, terutama sebelum dan selama penerbangan warga. Jadi jangan lupa juga patuhi no apa yang dikatakan oleh pramugari ya, atau awak kabin di dalam pesawat. Biasanya akan ada petunjuk-petunjuk gitu warga ya, selama di dalam pesawat. Jadi itu dia warga, plus minus naik pesawat ya, yang bisa mempengaruhi kesehatan. Di Pesona Mandalika kami hadirkan informasinya hari ini.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.
2: Terangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

FM Radio Lombok. Masih bareng-bareng Hana Warga dan sesi terakhir Pesona Mandalika. Kita hadirkan kembali informasi terbaru dari Bollywood. Kali ini datang dari Priyanka Chopra Warga yang kabarnya mulai menyewa bodyguard untuk privasinya dan sang putri Warga. Informasi lengkapnya Warga untuk hari ini, Priyanka Chopra mengaku menyewa bodyguard khusus ya untuk memastikan privasinya terjaga dengan baik. Para pengawal itu menurut sang aktris akan merebut ponsel siapa saja yang mengambil foto atau videonya tanpa izin. Wow, takut Hana ya. Aktris 43 tahun ini menegaskan tidak suka direkam diam-diam di ruang publik. Jangan salah paham, kata Priyanka Warga, ya aku tidak masalah jika fans minta foto bareng karena aku suka bertemu dan ngobrol dengan banyak orang, dikutip dari Variety kemarin Warga. Priyanka Chopra mengaku sudah muak dengan sikap fans yang merekam dirinya dan sang putri tanpa izin lalu mengunggahnya di media sosial dengan narasi yang terkadang memicu salah paham Warga. Suatu hari, cerita Priyanka Chopra, ya ia menemani anaknya makan es krim di taman. Tak lama foto-fotonya sudah tersebar di media sosial. Tugas bodyguardnya hanya memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi. Selebihnya saya tidak butuh bodyguard, kata Priyanka Chopra. Keberadaan bodyguard Priyanka Chopra, Kevir Goldin, memang sempat mencuri perhatian publik karena ketampanannya yang menyerupai aktor Ryan Reynolds. Tak hanya tampan, latar belakang Goldin sebagai bodyguard juga tidak main-main Warga. Hindustan Times melaporkan Kevir Goldin yang bekerja sebagai pengawal Chopra sejak tahun 2022 lalu pernah bergabung dengan tim pengamanan di Israel. Dia menguasai Krav Maga, sistem pertahanan diri taktis dan bela diri yang menggunakan tangan. Priyanka Chopra mengaku Goldin menemani dirinya dan sang putri dan nyaris tidak punya privacy sebagai artis. Begitu ya, minus jadi artis ya, gak punya ruang privacy, mau keluar main-main sama anaknya gak bisa seluas orang biasa ya. Akhirnya disewalah bodyguard Kevir Goldin ya, untuk privasinya Priyanka Chopra dan sang putri Malti ya. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika dari Okezone Celebrity hari

0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Pesona Mandalika bersama Anda ya, dan semoga lagu-lagu yang sudah kita hadirkan bisa menambah semangat ruang dengar Anda untuk aktivitas hari ini ataupun yang pengen istirahat siang ya. Dan Anda langsung saja mohon undur diri pamit warga. Mujib maafkan DJ kalau ada salah kata dari Hana Sari untuk siang hari ini. Hana pamit dulu. Wassalamualaikum. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rok di?

0: Sono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN dari Nani Sudaryati Deang kepada Sudaryono. Hal tersebut diungkapkan Kodari dalam pernyataannya di Jakarta kemarin. Dia mengatakan pemerintah menghormati keputusan Kepala BGN sebelumnya, Nani S. Deang, yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan. Pemerintah menurutnya juga menyampaikan apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat tata kelola program MBG selama menjabat. Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi, diantaranya evaluasi terhadap hampir 28.000 SPBG, klasifikasi 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta penataan ekspansi dapur dengan memprioritaskan wilayah 3T. Kodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BBN yang baru untuk melanjutkan penguatan pelaksanaan program MBG. Menurut dia, pergantian kepemimpinan tersebut mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Di bawah kepemimpinan baru, lanjut Kodari, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Dia menambahkan, pemerintah optimistis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar.

0: bagi masyarakat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

ada seorang wanita karir berbincang-bincang panjang lebar dengan seorang ustazah. Dalam perbincangannya, ustazah menanyakan tentang ibadahnya. Wanita itu dengan merendah mengakui bahwa dirinya tidak banyak mengenal agama dan banyak meninggalkan salat. Tetapi dia bangga karena kakek neneknya adalah haji yang tekun ibadah. Rupanya masih ada orang yang bangga dengan kesalehan kakek neneknya, sementara dirinya kosong dari amal saleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dituntut

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Musik Kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

Ani di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, masih bareng-bareng Hana di sini. Warga Mandalika, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mempertemukan pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat Ahmad Munir demi menjaga persatuan. Momen pertemuan itu diunggah Sufmi Dasko pada Selasa siang di akun Instagram resminya. Ketiganya, baik Dasko, Hotman Paris dan Munir, tampak sedang berada dalam satu meja makan di sebuah tempat makan di Jakarta sambil berjabat tangan. Munir saat dikonfirmasi antara membenarkan pertemuan tersebut, dia mengatakan bahwa dirinya bersama Hotman diundang oleh Dasko demi mengedepankan persatuan bangsa, khususnya setelah adanya polemik antara Hotman dengan wartawan. Dengan begitu, dia pun menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mencabut laporan polisi terhadap Hotman Paris atas polemik yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap profesi wartawan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa laporan resmi tersebut telah diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada Senin malam. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya tahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
3: Bursa, musik kita.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

Ndara lai teraos lonta guntu teke apa? Ya prehuni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah bihana kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. De lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Bayu Atmanegara bin Kecim, alamat semula di Dusun Lentek dari Desa Belike, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Komalasari binti Ahmad sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Danke. 5% is no free stuff.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio dan terus beriklan di radio. Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
2: Mandalika, Radio Lombok.

88.8 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore, Dindang Goyang Mandalika. Hari ini warga Rabu 29 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah, angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Pengumuman, pengumuman.
4: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Rabu 29 Juli 2026 telah memanggil Reza Effendi bin Sudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Mentinggo, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Yeti Sukma Mulyanti binti Agus Mulyadi sebagai penggugat melawan Reza Effendi bin Sudin sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Kamis tanggal 26 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Saharudin Eskom.
6: Bursa dedeng kuyak.

0: Oke, kalau warga mimpi apa nih semalam ya? Sama mungkin dengan Ida Zubaidah, mimpi kawin. Baik, di Dendang Goyang Mandalika, selamat sore dulu Mbak Adel. Apa kabarnya di Batu Jai? Mau request lagu Air Mata Ibu dari miliknya Ida Laila. Nah ini gak ada lagunya ya. Buat Aurelnya kebagian, terima kasih, sama-sama. Ada Faizin di Brembang, selamat sore Rel. Baik, minta lagu Manis Manja yang Aduh Buyung. Salam buat teman-teman yang khususnya ada di Dusun Brembang yang lagi kerja nih, bikin batik awis ladik keris. Wah, di sana tempatnya ya. Mudah-mudahan sehat, semangat tentu ya, amin. Untuk Arelnya semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki, panjang umur juga Anggi, insyaallah, amin. Baik, warga Mandalika, jangan lupa untuk mata sehat ya. Ada obat tetes mata Prima Netra, membantu Anda sembuh dari penyakit mata apapun itu jenisnya. Dan produknya bisa didapat di Studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Kuya.

Ada Mbak Adel, ganti lagu deh Rel ya. Lagu legend doang soal request tadi ya. Bagian kita punya, sebagian nggak ada ya untuk lagu legendnya. Ganti sama Keramat aja Rel ya. Baiklah, itu ada, nanti ditunggu saja. Kemudian selamat sore juga nih untuk Ina Intan yang ada di Batu Bedu. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Hadir kembali, mau request lagu Cinta dari Seberang ya. Kalau timenya cukup kita play, tapi kalau enggak nanti digabung ya. Untuk Relnya semoga sehat selalu, insyaallah amin ya. Titip salam untuk semua fans Radio Mandalika. Selamat mendengarkan, baiklah. Dan selamat mendengarkan juga untuk azan sholat asar warga. Tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Ada seorang wanita karir berbincang-bincang panjang lebar dengan seorang ustazah. Dalam perbincangannya, ustazah menanyakan tentang ibadahnya. Wanita itu dengan merendah mengakui bahwa dirinya tidak banyak mengenal agama dan banyak meninggalkan salat. Tetapi dia bangga karena kakek neneknya adalah haji yang tekun ibadah. Rupanya masih ada orang yang bangga dengan kesalehan kakek neneknya, sementara dirinya kosong dari amal soleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan."

0: Ain kembing sayang sayang bajang baruan mama gewar malaruan bajang beru belis gitam.
1: Mula nak nyandang aku awak penyampe ya apa-apa ke kawih mula ngerasa so mula nak jeneng
0: ain kering kering apa tinggi sim kawih amak gewal
1: ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen. Deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kawih niak aran kering sarung cap lontar bungul musai-sai kawih sarung cap lontar niak bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah ndik niak luntur-luntur ada menaun eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun teman kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak teman ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi ini kuatin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: Baginda hadir dengan lagunya Suka Sama Kamu Warga. Nah, yang suka sama lagu-lagu pop Indonesia boleh ngumpul di sini ya, bareng Aurel di zona Kolomudia Mandalika ya. Kita bakal hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Nah, kalaupun punya lagu pilihan boleh. Boleh apa, Rel? Boleh request ya di 081-757-07684. Tinggal nyebutin aja kok kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Baiklah, kita coba terima temu kita dulu nih. Halo, Zona Kelomut ya.
1: Halo, FM Lombok.
0: Mandalika, Bu.
1: Mandalika FM Lombok.
0: Kurang KPM tamu jebak, meja anda apa?
1: FM Lombok.
0: Radio Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kuncian kan dan buat tamu nih kengi.
1: Sambi asli FM Mandalika.
0: Mandalika FM Radio Lombok.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Anggi. Ada yang sangat lengkap dengan penyebutan sekecil. Anggi.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Anggi. Nah, Lombok kan doang lo tetangga sebelah, Epin. Anggi, sila.
1: Jelasan kabar.
0: Alhamdulillah.
1: Rame anak buah
0: sih. Ngasingan Mandalika gitu loh selalu rame.
1: Tapi jadi lagu nih Ki.
0: Pop Indonesia. Pop
1: Indonesia. Boleh Wali.
0: Oke, boleh dong kalau belum diputar.
1: Iya. Ya, nyenggol-nyenggol dulu ya.

0: Syukuran sehat. Ina Aliza, Papa Rizki di Jumlah sehat. Bajang Jaya Rame, Bajang Ria sehat keluarga ini jadi. Terus Ara Solihin sehat keluarganya ya. Ke Bajang Dul, Manika, nah pengantin baru dah sehat di sini. Bajang Aden, Mami Rian, Mami Anto, Bajang Dani, Pangeran Tujuh, Aisyah Batu Mudi, Janas Kiling, Ina Isi, Ina Nuri, Ina Nil, modal sehat keluarga di sini.
1: Amin.
0: Kita Maidel Nikilawu, Mandaku sehat keluarganya ya, udah laris manis, lemari porsinya minyaknya ya. Sehat keluarganya ya, antara dua Mebel kembar nanti. Lagu spesial untuk Mebel ya. Kita Bajang Lapiaran Majid, Majid adalah lekal timur itu.
1: Oke.
0: Nah, saudara Majid, kadang sehat keluarganya. Terus Bajang Alvin, Bajang Fajar, nanti Panila Pegan ya, Ijan ya. Pas lapu-lapu bilang ni.
1: Oke, bye.
0: Kita Mbak Uren, Manis Imut. Moga sehat selalu keluarganya ya, panjang umur, tetap cantik,
1: amin,
0: tetap imut.
1: Amin.
0: Ya. Terima kasih atas waktunya, cantik manis, Mbak. Seperti suaranya manis lari
1: okay,
0: ya.
1: Oke, baik.
0: Tetap jaya di udara. Terima kasih Bunda pamit. Lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ratu ngoribat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tipa Bunda Sabri yang ada di Tumpak Pucut. Ya, baiklah, nanti ditunggu lagunya sore hari ini di zona kolom Muda Mandalika. Dan di belakangnya boleh dicoba di 081-757-07684 ya. Selamat sore untuk Faizin yang ada di Brembang. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Tulak balik Rel ya. Mau request lagu kali ini, lagunya Jamrud. Gak ada lagu yang diminta ya, tak Jamrud, yang lain ada. Kalau yang judul yang satu itu gak bisa saya sebut sih ya. Nanti kita ganti dengan yang lain aja ya. Jamrud tetap, tapi judulnya kita ganti. Tekanannya sehat selalu, panjang umur, amin. Halo Zona Kalau Muda.
1: Kembali ke FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin baru apa ndek nih?
1: Salam, mudah-mudahan.
0: Oh, insyaallah.
2: Amin.
0: Soalnya lama menghilang ini.
1: Ya, dibilang sibuk sih enggak, cuman gimana ya? Itu dah pokoknya.
0: Oke.
1: Iya dah, tapi tetap kok saya saling monitor, cuman nelponnya aja yang enggak.
0: Iya, oke.
1: Terus lagunya dulu Marel ya.
0: Lagunya siapa nih?
1: Lagunya boleh Merah Putih ya?
0: Merah Putih.
1: Iya, untuk menyambut 17-an nanti.
0: Tapi yang nyanyi siapa?
1: Yang dari Kotak ada.
0: Oke, nanti coba kita cek lagunya ya.
1: Kalau ada andara di kota, beli siapa aja, ada yang pilih Merah Putih ya.
0: Baik.
1: Kita yang pilih ini tadi, punya Sabri ya,
0: kompakan.
1: Buat seberat dul yang katanya.
0: Oke, baik.
1: Bahagia juga, terus sakinah mawaddah sebangsanya ada aneh.
0: Oke.
1: Ada Arlana juga beritahu tadi udah sama Solihin Lali-Alek. Ada dengan Kongsal Eko, dia Seno, dan Mindalu Sita. Terus siapa lagi? Ada Juli, Togan Mama, buat semua-semua dengan warga manusia.
0: Oke.
1: Sehat, dan sejahtera, panjang umur juga. Sudah. Ada
0: lagunya
1: ya?
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Merah Putih itu dari milnya Sekoji ya. Kalau untuk lagu Kotak enggak ada. Ya gimana kalau Kotak. Sekoji aja ya. Oke, dari Nick yang ada di Sandik Mantang, nanti ditunggu saja lagunya, apakah Sekoji ataukah yang lainnya kita hadirkan ya. Boleh satu lagi warga sebelum kita ke iklan dulu. Halo Zona Kalau Muda.
3: Halo Mandali KFM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu, sehat segar kenceng insyaallah.
3: Enggak kedinginan di sana.
0: Dingin napaknya Pak, orang kita lagi musim panas.
3: Lagu digabung sama-sama meriksa ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, maksudnya kalau saya berkait buat lapisan Abang Bona sama kata diskusi selalu. Tadi ada Manik, ada Bunda Maya Mantang, ada Mbak Ulia, ada Mbak Melati, Mana Lena, Bunda Jaya, Bunda Daya, Bunda Nuri, Bunda Inci, Bunda Hil.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada lo Amir yang ada di Sukerare ya. Oke, kita tutup dulu ya untuk sesi kali ini. Nanti kita bakal lanjut lagi seru-seruannya tentunya di Zona Kolomudia Mandalika. Yang sudah menyapa di WhatsApp nanti kita udarakan. Yang baru gabung, selamat gabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

bersama jam perhatian satu ini untuk yang sudah request saya hadirkan yang senandung Raja Singa ya di zona kelompok di Mandalika. Baik warga, sementara itu informasi kami kutip dari antaranews.com, RSUD Lombok Tengah libatkan Ombudsman NTB tingkatkan pelayanan. Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah melibatkan Ombudsman Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam perjalanan RSUD Praya menuju pelayanan publik yang semakin profesional, nyaman, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurut PLT Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah, Dr. Mamang Bagiansah di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan bahwa RSUD terus melakukan evaluasi dan pembenahan pada berbagai aspek pelayanan, sehingga pendampingan itu menjadi ruang bersama untuk melihat pelayanan secara lebih menyeluruh, mulai dari publikasi dan keterbukaan informasi layanan, pemenuhan standar pelayanan, hingga kesiapan sarana, fasilitas, dan tempat pelayanan yang sesuai standar. Tidak hanya melalui diskusi dan evaluasi, kegiatan juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung pada area pelayanan. Ia mengatakan hal ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan tidak hanya tertuang dalam dokumen, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Bagi RSUD Praya, setiap masukan, evaluasi, dan rekomendasi merupakan bagian dari proses untuk terus berbenah. Pelayanan yang baik bukanlah sebuah titik akhir, melainkan proses perbaikan yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sinergi antara Ombudsman dan manajemen Rumah Sakit Praya diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan maupun fasilitas pendukung, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah diakses, jelas, nyaman, responsif, serta sesuai dengan standar pelayanan publik. Kegiatan ini turut melibatkan bagian organisasi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari kolaborasi dalam mendorong peningkatan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Yang satu ini warga Mandalika, cinta dari seberang ya, buat warga Mandalika tentunya yang senang dengar lagu-lagu yang ada Melayunya ya. Oke deh, baik, terima kasih kesetiaannya ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore juga buat Bajang Ceredek. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam Tulak Malik ya, ikutan di zona kalau muda Mandalika. Mau senggol temanku yang lagi kerja, ada Congo, kemudian juga ada siapa lagi? Ina Ucup, Anjali, Rahul, Rio, Jerot ya. Oh, kirain Bondan juga nama temannya. Bondan Rel, lagunya yang mana aja. Untuk Relnya kebagian, terima kasih.

0: biar gak marah ayah dan ibundanya. Ajak aja belanja kesini dulu yuk.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsin

0: warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.

Oke, baik warga Mandalika, buat apa susah ya di zona kelompok muda Mandalika. Dan warga Mandalika, kembali juga kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memerintahkan rapat darurat Dewan Menteri untuk Keamanan Nasional setelah serangan udara gabungan oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat terhadap negara tersebut pada Rabu dini hari. Dalam sebuah pernyataan, Satuan Media Keamanan Irak menyebutkan Perdana Menteri Al-Zaidi yang juga menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Irak menginstruksikan dewan tersebut untuk segera mengadakan rapat sebagai tanggapan atas perkembangan situasi keamanan dan serangan udara yang menimpa negara tersebut. Pernyataan resmi mengenai perkembangan situasi dan keputusan yang diambil dalam rapat akan diumumkan setelah pertemuan selesai, tambah pernyataan Satuan Media Keamanan Irak. Rapat darurat tersebut digelar setelah Komando Pusat Militer AS atau CENTCOM menyatakan pasukan gabungan AS dan Arab Saudi melancarkan serangan presisi terhadap kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak. CENTCOM mengklaim operasi tersebut menyasar lokasi-lokasi yang terkait dengan serangan terhadap pasukan AS dan infrastruktur energi Arab Saudi. Menurut CENTCOM, jet tempur AS dan Arab Saudi menyerang sejumlah fasilitas logistik dan gudang senjata di Irak Timur. Serangan itu disebut sebagai respon atas lebih dari 30 serangan pesawat nirawak yang diduga diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran dalam kurun waktu 72 jam sebelumnya. Sementara itu, pasukan mobilisasi populer atau PMF, koalisi kelompok bersenjata Syiah yang mayoritas didukung Iran, menyatakan sejumlah markas mereka terkena serangan. PMF mengatakan serangan tersebut mengakibatkan korban tewas, luka-luka, serta kerusakan pada sejumlah fasilitas. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
7: Delapan delapan

0: Lagu ini mengangkat tema kerinduan yang mendalam ya, kepada seseorang yang jauh atau telah berpisah ya. Nah, liriknya yang emosional dan berhasil dan rasmenya yang menyentuh. Merindukanmu berhasil menggambarkan perasaan rindu, harapan untuk ketemu balik ya, dan kenangan yang masih tersimpan di hati. Jadi cocok banget nih didengarkan saat ingin mengenang seseorang yang sangat-sangat berarti ya. Atau mungkin punya pilihan lagu lainnya yang menggambarkan kerinduan, boleh di request di Zona Kolom Muda Mandalika. Halo Zona Kolom Muda.
1: Halo Mandalika, saya Mereja Lombok.
0: Baik, dia siapa di mana?
1: Iya, baik aja.
0: Siapa?
1: Iya.
0: Ingin dengan siapa? Di mana?
1: Ini Bang Majid.
0: Oh iya, baiklah. Abang Majid.
1: Dekat anak suara
0: dengan ganteng. Oke, sila. Kalau saya siaran, alhamdulillah, insyaallah. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Ya, lagunya dong.
0: Baik, lagunya siapa nih?
1: Ada lagunya Seleng.
0: Ada dong.
1: Seperti Para Koruptor.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagunya buat Maurel aja deh ya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, semoga Maurel terhibur selalu sama lagunya ya. Pokoknya semoga terus temenin para pendengar semuanya ya.
0: Oke dong.
1: Pokoknya semoga Mandalika mengudara terus saudara ya.
2: Amin.
1: Amin, itu aja Maurel ya.
0: Siap.
1: Selamat sore ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Majid yang ada di Lombok Timur. Lanjut, halo Zona Kolom Muda.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Carmilla di Taek.
3: Alhamdulillah.
0: Sekian aja Ratu TikTok nih, Ratu Carmilla nih Jan.
3: Oke, nih sekian aja dua-duaan.
0: Oh, dua-duaan tahun. Netral dong. Thank you sila penujaan.
3: Mau request lagunya siapa ya?
0: Ayo, siapa nih?
3: Naf dah.
0: Naf, yang mana Naf?
3: Yang mana-mana aja.
0: Siap.
3: Salam-salam dulu buat Inan Olia, Man Baju, Man Rafa. Terus ini siapa tadi lupa namanya?
0: Majid.
3: Buat Bang Majid, terus Rido Forza, Miduren. Nah, Ilas, Ina Insi, terus Ibu Kades alias Dewi Sambi.
0: Hei, masih untuk Dewi Sambi langsing kan deh.
3: Ogi alias Ole, terus Eko alias Rahul Khan. Terus aneh dah, Pak Jiluk Nudin, Bunda Maya, Ina Sabri, Ina Neza, terus Ina siapa ya namanya di batinya le itu lupa.
0: Akbar, Ina Akbar.
3: Ina Akbar ya. Juragan petelur ayam.
0: Oh, menjerakan bakso napiaran. Kan iya, lebat itu.

0: Kalau kan.
1: Terus buat Danu Bijem juragan Captain bini laki dan juragan Cerorot bini laki. Terus juragan Tongges ngilang dianya itu kemana ya?
0: Aneh mindah nih kepada kalau nomroh.
1: Amin.
0: Tangerang sih juragan Napi.
1: Juragan
0: Oli.
1: Amin.
0: Lu batin Oli ya.
1: Yaudah ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ntar dimarahin sama yang di belakang.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malena Mantang ya di Zona Kalau Muda Mandalika. Halo Zona Kalau Muda.
2: 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murut tuh di sekik menua Ratu Carmila Taek.
2: Selamat kabar.
0: Alhamdulillah, nggih.
2: Aneto.
0: Ya. Aneh mentun.
2: Dinding lagu untuk iya.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Joker.
0: Joker, baik.
2: Yang cinta sebenarnya.
0: Nanti ditunggu saja. Lagunya tipe siapa dulu nih?
2: Lagunya buat sukses mbak manusia.
0: Kok iralah?
2: Salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Buat mbak manusia, terus ada Mbak Cahaya, Mbak Cahaya, Mbak Alena, terus ada Mbak Fajar, terus ada Mbak Ar, Nick, dan semuanya.
0: Siap.
2: Benda Aurel, sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah.
0: Insyaallah, amin.
2: Baik aja ya, Mbak Aurel.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadun, kawu warga. Mau sila, sak merasa selama ini gula darahnya cenderung tinggi, boleh ya mengamalkan alicin herbal warga untuk membantu menurunkan kembali kadar gula darahnya ya. Nah, produknya bisa didapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli alicin herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada alicin herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur alicin herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.
6: Pengumuman.
7: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 29 Juli 2026 telah memanggil Ana Nur Hidayanti binti Suharyono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Pedalaman Mantang 1, Desa Mantang, Kecamatan Batu Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Lalu Kurniawan bin Lalu Sugirman sebagai pemohon melawan Ana Nur Hidayanti binti Suharyono sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Kenaan.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Waduh, sangka me jeneng getir gue me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Betumben ku kita me ne keduh. Motif apa nih si baru sini ruana ne lo bajok? Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duwe motif ne, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino no ade de tau. Oh mulana mulanya andang no cap lontar sino waku pedasan ye teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulana kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino sepaling laku sengak kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalit tenda cap lontar. Nggak lupa lontar.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Baik warga Mandalika, kembali informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Nusa Tenggara Barat mengungkap jaringan penyelundupan 1 kg sabu dari Malaysia melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM yang melibatkan seorang warga negara Malaysia dan sejumlah pelaku di NTB. Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Marajuki di Mataram pada Rabu mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari penindakan bersama Bea Cukai Mataram pada 20 Juni 2026 yang menetapkan seorang warga negara Malaysia berinisial MA 33 tahun sebagai tersangka. Menurutnya dari hasil pemeriksaan diketahui MA menyembunyikan 5 bungkus sabu, 3 diikat pada bagian tubuh dan 2 lainnya disembunyikan di dalam tubuh saat memasuki Indonesia melalui BIZAM. Penyidik kemudian mengembangkan kasus dan mengidentifikasi keterlibatan seorang berinisial AD yang diduga memerintahkan MA menyelundupkan sabu ke Pulau Lombok dengan imbalan 9.000 ringgit Malaysia. Pengembangan penyidikan juga mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial NE 45 tahun di Kota Mataram melalui strategi control delivery. Control delivery atau penyerahan di bawah pengawasan adalah teknik penyidikan khusus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian atau badan narkotika untuk melacak, mengawasi, dan membiarkan pengiriman barang ilegal seperti narkoba sampai ke tempat tujuan akhir. Dari hasil pemeriksaan, penyidik kembali mengidentifikasi seorang terduga pengendali berinisial P yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Pada Rabu ini, BNNP NTB memusnahkan 1 kg sabu yang menjadi barang bukti perkara tersebut sebagai bagian dari kelengkapan berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke persidangan. Kepala Bea Cukai Mataram Bambang Parwanto menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan dengan memperkuat pemetaan atau profiling penumpang serta kerjasama dengan BNNP pada Polda dan Polda NTB. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Sampai di sini Aurel menemani untuk Mandalika sore di si hari Rabu 29 Juli 2026 ya. Setelah ini ada si Rois Rahmat Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Kami dulu warga, terima kasih semuanya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari misi Islam ialah mengangkat harkat dan martabat manusia yang sebelumnya dibedakan oleh warna kulit, oleh suku bangsa dan bahasa, seluruhnya diikat dengan satu akidah, menghilangkan perbedaan akibat warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Termasuk dalam upaya itu, betapa Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang peranan wanita sepanjang pandangan agama. Sebelum Islam datang, nasib perempuan nyaris hanya berputar di segitiga saja: dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Seolah-olah wanita terpaut dengan tiga ur itu tadi. Seolah-olah wanita tidak bisa berbuat lebih banyak daripada itu. Bahkan di tengah masyarakat jahiliyah, bayi perempuan mendatangkan aib sehingga mereka lalu dikubur hidup-hidup. Maka datang Islam dengan tegas mencanangkan satu revolusi yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Nabi bersabda, "An-nisa'u 'imadul bilad. Iza saluhat saluhal bilad wa iza fasadat fasadal bilad." Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baiklah negara. Jikalau rusak wanita, hancurlah negara. Dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang wanita dan peranannya. Al-Quran bercerita tentang Siti Hawa. Al-Quran bercerita tentang anak perempuan Nabi Adam, Iklima dan Labuda, yang menyebabkan Habil dan Qabil saling berbunuh-bunuhan. Al-Quran menceritakan bagaimana ibunya Nabi Musa mendapat wahyu untuk menghanyutkan anaknya di hilir sungai Nil. Al-Quran bercerita tentang Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Al-Quran bercerita tentang dua putri Nabi Yusuf, yang akhirnya salah satunya menjadi istri daripada Nabi Musa. Pun Al-Quran bercerita tentang Ratu Balkis, seorang wanita yang menjadi penguasa di negeri Saba, yang demikian besar pengaruhnya dan wawasannya. Dan banyak lagi Al-Quran menceritakan keadaan kaum wanita. Sampai-sampai dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan Surah An-Nisa. Ini seluruhnya berarti bahwa Al-Quran telah menempatkan kaum wanita dalam satu posisi yang mulia dan terpuji. Al-Quran memberikan emansipasi bahwa wanita berhak mengejar kemajuan sebagaimana halnya kaum laki-laki. Tetapi sungguh pun demikian, Al-Quran tetap memberikan batasan-batasan sepanjang emansipasi itu tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau persamaan dan kemajuan, kalau emansipasi dan hak asasi sudah tidak sesuai lagi dengan kodrat kewanitaan, pada akhirnya bukan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, justru malah merendahkan derajat dan martabat kaum wanita itu sendiri. Seperti sebagian besar wanita ini Mereka berteriak menuntut tentang persamaan hak, tapi mereka melupa apa batasan daripada persamaan hak itu sendiri. Sesungguhnya Islam dengan segala konsepsinya yang mengangkat martabat kaum wanita itu memberikan keleluasaan kepada kaum wanita untuk maju bersama laki-laki sepanjang tidak menginjak-injak kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau sudah sampai kepada menginjak kodrat kewanitaan, maka akan merendahkan martabat kaum wanita. Sebab apa? Secara fisik dan psikis, agaknya memang laki-laki sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing bagi kaum wanita. Walaupun tidak tertutup kemungkinan wanita tampil sebagai pemimpin, tetapi dari segi fisik biologis misalnya, laki-laki itu diciptakan kekar, kuat untuk memikul dan melaksanakan tugas-tugas yang berat. Sedangkan perempuan pada umumnya adalah lembut, ayu, lemot, denok, geboy, dan lain sebagainya. Maka kalau kita baca sejarah, Allah itu belum pernah mengutus rasul perempuan. Semua rasul laki-laki. Sebab apa? Secara fisik biologis tugas kerasulan lebih dimungkinkan oleh seorang laki-laki. Tugas rasul itu berat. Kadang-kadang perang, dicaci maki, berhadapan dengan ujung tombak, ujung pedang dan lain sebagainya. Makanya seluruh rasul laki-laki dan Allah belum pernah mengutus rasul perempuan. Dari segi lain, perempuan itu banyak terhalang untuk melaksanakan ajaran agama. Misalnya satu minggu dalam sebulan perempuan itu terkena cuti khusus, mengalami masa menstruasi, tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan ajaran agama yang tidak dibolehkan pada saat menstruasi itu. Kalau ada rasul perempuan, lalu saat malaikat akan menyampaikan wahyu, kebetulan rasulnya sedang men, wah itu bisa balik-balik lagi malaikat Jibril ke langit itu. Mau turun nyampein wahyu, balik lagi ke atas, ditegur, kenapa balik lagi Jibril? Ma, rasulnya lagi head. Atau pada saat agama dalam bahaya, agama dalam hinaan, agama dalam ancaman, rasulnya perempuan kebetulan sedang hamil besar. Apa lalu perang ditunda? Pengumuman perang ditunda saja sampai rasul melahirkan. Tentu lebih tidak mungkin lagi. Secara fisik biologis laki-laki lebih memungkinkan untuk melaksanakan tugas kerasulan ini. Maka seluruh rasul yang diutus Allah adalah laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, sungguh pun demikian, Islam itu mengangkat martabat wanita sedemikian tinggi sebagai tiang negara yang menentukan jatuh dan bangunnya negara, yang ikut mewarnai bahkan menjadi warnanya suatu negara. Walaupun peranannya memang tidak begitu kelihatan, tapi sesungguhnya amat sangat menentukan. Oleh karenanya, secara umum emansipasi yang digariskan oleh Islam, emansipasi yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan di berbagai aspek kehidupan. Kalau sekarang emansipasi ini kelihatannya sudah salah pasang, salah kaprah. Bahkan belum lama kita menyaksikan bagaimana ada binaragawati. Di zaman sekarang perempuan sudah mulai angkat besi. Saya mulai mikir kalau perempuan sudah pada angkat besi, ini sudah tanda suaminya udah dekat dibanting-bantingin ini. Tahun-tahun mendatang mungkin akan menyusul perempuan mulai narik beca. Nampaknya kan sudah tidak lagi mengindahkan kodratnya sebagai wanita. Ada olahraga yang hanya pantas dikerjakan oleh laki-laki. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat peranan wanita dari berbagai dimensinya. Yang pertama, peranan wanita sebagai istri. Adalah Rasul memilih istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kalau pilihan utama beliau pertama kali nikah dengan Siti Khadijah, jelas itu pilihannya bukan karena kecantikan. Kenapa beliau nikahi Siti Khadijah dalam usia 40 tahun Khadijah dan 25 tahun Rasul? Statusnya janda pula. Kalau beliau seorang pemburu kembang, pemburu bunga, kenapa mesti nikah dengan janda berumur 40 tahun? Sedangkan beliau waktu itu masih berumur 25 tahun. Apa sasaran utamanya? Bisa kita lihat nanti setelah beliau diangkat menjadi rasul. Ternyata Khadijah lebih daripada seorang istri, beliau masuk ke dalam staf Nabi. Orang lain beliau belum beriman, beliau malah beriman lebih dahulu sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Orang lain memusuhi Nabi, beliau malah mengorbankan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi. Istri setia semacam ini, dengan peranannya sebagai istri yang sedemikian rupa, memberikan andil yang sangat besar bagi kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Yakinlah saudara, tidak ada seorang suami bisa meraih sukses yang besar, jadi apapun dia, profesi apapun yang dipegangnya, apa dokter, apa insinyur, apa pejabat pemerintah, apa politikus, apa ekonom, apa budayawan, apa kiai, apa mubalig, tidak ada yang bisa meraih sukses yang besar tanpa peran serta istrinya, walaupun tidak begitu kelihatan dan nampak oleh pandangan mata yang zahir. Sebaliknya, seorang istri bisa mempengaruhi suaminya. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, bisa jadi koruptor ulung kalau didorong-dorong oleh istrinya. Seorang istri Pak Lurah memang tidak ikut mengatur kelurahan, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Seorang istri gubernur memang tidak ikut mengatur provinsi, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Sepanjang warnanya positif, tentu sangat baik dan sangat diharapkan. Tetapi kalau warnanya negatif, kiamatlah akibatnya umat ini. Oleh sebab itu, peran pertama dari kaum wanita sesungguhnya adalah sebagai istri yang mendampingi suami untuk mengolah dan melaksanakan tugas-tugas besar. Dari seorang yang paling kecil sampai kepada seorang yang punya jabatan paling tinggi sekalipun, pengaruh dan peranan istri memang sangat menentukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dan lebih dari itu, sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah itu sudah terkenal sebagai pengusaha wanita, business girl kalau bahasa sekarang ini. Bahkan jaringan-jaringan bisnisnya tidak hanya Mekah saja, tidak hanya antar kota, bahkan sudah antar negara. Dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah dan lain sebagainya. Yang bahkan kita tahu Rasul pada mulanya pun ikut membantu perdagangannya Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Jadi kalau bercermin dari karier Siti Khadijah, boleh saja wanita bergerak di bidang bisnis, asal memang profesi, bukan karena dengan senjata dan modal kecantikan lalu membujuk dan merayu orang sampai telap sehingga bisnisnya berjalan lancar dengan jalan menjual kecantikannya. Tidak, bergerak di bidang bisnis yang memang profesinya di situ. Tidak ada salahnya, bisa saja perempuan menjadi business girl seperti yang dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Sebab itu, kontes-kontesan yang hanya bertitik kepada rupa yang ayu saja, rupa yang cantik saja, sesungguhnya bukan hanya tidak bermanfaat, tapi saya pikir juga sangat tidak mendidik. Yang mengajar anak-anak remaja putri kita untuk berlomba-lomba hidup dalam kepalsuan. Alis mata palsu, Hidung pesek dimancungin, palsu, operasi plastik. Alis matanya dikerik, bikin yang palsu. Tai lalat lagi bikin yang palsu. Gincu bibir dimerahin, palsu. Seluruhnya hidup dalam kepalsuan. Akan lebih baik kalau kita ini misalnya mengadakan kontes yang menitik beratkan kepada ketinggian IQ, kecerdasan, kemampuan, skill, keahlian dan kemampuan. Tidak hanya dititik beratkan kepada rupa yang ayu dan cantik semata-mata. Sebab di samping manfaatnya diragukan, juga sangat tidak mendidik buat generasi yang akan datang. Terutama ibu-ibu, peran utama wanita sesungguhnya adalah sebagai istri mendampingi suami dalam melaksanakan tugas-tugas besar. Satu hari, serombongan ibu-ibu pernah datang menghadap Rasul mengajukan satu resolusi. Protes kalau bahasa kita sekarang. Ya Rasul, ada apa Bu? Kalau laki-laki sih enak.
2: Enak bagaimana?
1: Iya, kalau orang laki-laki sholat, perempuan sholat. Laki-laki puasa, perempuan puasa. Laki-laki pergi haji, perempuan pergi haji. Laki-laki menuntut ilmu, perempuan bisa menuntut ilmu. Tapi kalau laki-laki pergi jihad, perang membela agama, kami perempuan tidak bisa ikut jihad perang di medan pertempuran. Padahal pahala jihad sangat besar dan kami ingin mendapat pahala jihad. Tidak adil kalau begini ya Rasul, izinkan kami pergi jihad.
2: Ini perempuan di zaman Rasul, kalau ada kebaikan tidak bisa ikut, rasanya rugi bukan main, lalu protes.
1: Apa jawab Rasul? Beliau senyum, ibu-ibu jangan khawatir. Walaupun ibu-ibu tidak maju ke medan perang, ada ibadah yang pahalanya sama dengan pahala jihad itu. Apa ya Rasul? Beliau menjawab, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu, jihadnya kaum wanita adalah di rumah tangganya sebagai istri. Memasak makanan suaminya, mencuci pakaian istrinya, mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, itu seluruhnya bagian daripada ibadah yang pahalanya tidak kurang dengan pahala jihad. Kenapa? Al-Quran itu memberikan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Kalau perempuan pergi perang jihad membela agama, musuhnya laki semua, kayak apa perangnya?
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Itu musuhnya bisa enggak mau pakai pedang, perangnya udah gulat aja udah. Sehingga Rasul lalu memberikan satu jalan keluar yang membuat wanita-wanita itu lega. Jihadukunna fi baitikunna. Ibu-ibu sih tidak usah khawatir, jihad ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu semua. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, nyaris kaum ibu itu 24 jam pekerjaannya. Sebagai istri, dia melaksanakan jihad di rumah tangganya. Peranan wanita yang pertama adalah sebagai istri yang walaupun tidak kelihatan dan menonjol seperti halnya laki-laki, tapi sangat mewarnai, bahkan menjadi warna dari tugas apapun yang dihadapi oleh suaminya. Dulu ada seorang orator, kalau pidato hebat bukan main. Kalau dia bernada gembira, semua orang senyum. Kalau dia bercerita tentang sesuatu yang sedih, satu masjid orang nangis. Orang tanya kepadanya, Pak, bisa pidato begitu hebat, siapa yang bikin? Ya saya sendiri. Istrinya dari belakang bilang, tidak, yang bikin pidatonya hebat, saya. Kata suaminya, mana bisa, saya, kata istrinya. Kalau saudara tidak percaya, tunggu Jumat depan. Dia khutbah Jumat, saya akan bikin khutbahnya tidak hebat, kata istrinya. Sudah hari Rabu, siap-siap mau bikin konsep khutbah, baru mau nulis, datang istrinya. Bang, tolong pegangin anak, saya mau ke warung.
2: mau bikin konsep lagi, kata istrinya, bang tolong ini, tolong itu, tolong ini, sampai mau berangkat khutbah Jumat, khutbah belum selesai dibikin. Begitu naik mimbar kehabisan bahan, sudah 10 menit masih ama ba'du. Ini yang dengar heran, ini orang kok bicaranya bisa cuma amat sama badu saja. Di situ kelihatan saudara-saudara betapa peran serta istri yang walaupun tidak kelihatan

oleh pandangan mata yang zahir, tapi teramat sangat menentukan. Sekali lagi, tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kemajuan yang bisa diperoleh kalau tidak karena peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa keikutsertaan daripada istrinya di rumah. Walaupun suaminya yang dikenal orang, suaminya yang dipuji orang, suaminya yang disanjung orang, bagian besar tetaplah saham dan andil daripada istrinya yang di rumah itu. Ini makna an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negeri Sabah menjadi terkenal, tenteram, aman, wawasan politiknya luas. Seorang semacam Cleopatra bisa menaklukkan Julius Caesar. Dan begitu selanjutnya, banyak cerita-cerita betapa wanita yang berperan di belakang layar ini bahkan bisa menggoyangkan negara. Bahkan yang paling dekat saja contoh dengan kita, Senator Gary Hart. Saudara masih dengar tentu itu? Betapa harus terpaksa mengundurkan diri dari pencalonan Presiden Amerika karena kasusnya dengan Donna Rice itu, dengan hostess itu. Betapa di sini seorang perempuan dan atau seorang wanita sanggup membongkar seseorang yang punya masa depan ceria untuk menuju kursi kepresidenan dari suatu negara adidaya seperti Amerika, bisa gagal berantakan karena skandalnya itu. Apa penyebabnya? Wanita. Tapi wanita juga bisa menyebabkan menjadi cambuk majunya laki-laki. Wanita juga bisa menghancurkan dan mengubur laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, ia memang kelihatannya makhluk yang lemah, tapi di balik kelemahannya itu sesungguhnya dia bisa menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terutama ibu-ibu yang saya hormati, jadi peranan yang pertama wanita sebagai seorang istri. Yang kedua, wanita sebagai ibu. Ini juga sangat besar pengaruhnya dalam membentuk generasi masa yang akan datang. Bapak oleh karena kesibukan tugasnya tentu lebih banyak di luar rumah. Yang nyaris 24 jam di rumah itu ibu. Bagaimana dia merawat anaknya? Bagaimana dia menaruh perhatian terhadap anaknya? Bagaimana ia melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya akan membentuk kepribadian anak dan artinya membentuk generasi yang akan datang. Kalau seorang ibu sudah cuek-cuek saja kepada anaknya, padahal Quran mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini bisa kita artikan macam-macam. Pertama, anak tidak akan mendapat kebahagiaan tanpa ridho daripada ibunya. Kedua, ibu adalah wanita agung yang harus ditaati. Ketiga, neraka atau surga anak bergantung kepada ibu, bagaimana dia mewarnai anak. Kalau ibunya cuek-cuek saja sama anaknya, dan sering jadi contoh klasik, kalau anak ayamnya beduk maghrib belum pulang, satu RT dicariin, hansip diundang, kalau perlu dan ramil dilaporin. Tapi kalau anak gadisnya jam 12 tengah malam belum pulang, ibu tenang-tenang saja bah. Tidak tergerak dan tidak tertarik hatinya. Ya tentu tidak semua. Kalau sudah begitu, bukankah hakikatnya ibu sudah menciptakan neraka buat anaknya sendiri? Khalil Gibran dalam satu tamsil yang indah pernah mengatakan, kalau kita diberikan sebutir mutiara, sebutir intan, dan intan itu sebutirnya sebesar telur ayam, benda yang sangat langka dan berharga, tentu kita sayang intan atau mutiara itu. Kita jaga baik-baik, kita simpan dalam kotak, kotaknya kita kunci, kotak itu kita simpan di dalam lemari, lemarinya kita kunci lagi,
lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya pakai pintu, pintunya kita kunci lagi. Kamar itu ada dalam rumah, rumahnya pakai pintu, dikunci lagi. Kemudian rumahnya pakai pintu gerbang besar, gerbangnya juga digembok lagi. Untuk menjaga intan itu jangan sampai hilang, begitu usaha kita berlapis-lapis. Dan intan itu sudah diberikan kepada kita, kata Khalil Gibran. Apa dia? Anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita. Itu intan-intan mahal, itu mutiara-mutiara pilihan yang dititipkan dan diamanahkan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Haruskah dia sia-sia di tangan kita? Haruskah dia merana jatuh di tangan ibu yang tidak punya tanggung jawab? Saudara hadirin yang saya muliakan, oleh karenanya peranan sebagai ibu ini sangat menentukan bagi pembentukan generasi yang akan datang. Salah ibu mengarahkan anak, akan lahir generasi mendatang yang tidak kita harapkan. Sehingga Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Semua saja bayi lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kalau demikian lalu bagaimana? Kata Nabi, ibu bapaknya lah yang kelak akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, yang kelak menjadikan itu anak itu sebagai Nasrani, atau menjadikan anak itu sebagai Majusi. Ibu bapaknya yang mewarnai anak. Ibaratnya anak itu kertas putih, mau ditulis tinta hijau warnanya hijau, mau ditulis tinta merah warnanya merah, mau ditulis tinta hitam pun warnanya hitam. Oleh karena itu pembentukan anak yang soleh secara mental sesungguhnya sudah diwarnai oleh kebiasaan ibu bapak dalam pergaulan di rumah tangganya secara mental. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, salah kaprah ibu dalam mengarahkan anak-anaknya akan melahirkan generasi penerus yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan, dan pada gilirannya akan membahayakan perkembangan bangsa dan negara, membahayakan kita sebagai suatu umat. Apalagi sekarang ini masih banyak orang-orang muslim, orang-orang tua muslim yang kadang-kadang menyekolahkan anaknya di sekolah yang membahayakan akidahnya, mematikan imannya, menghancurkan tauhidnya. Pokoknya asal bonafid, keluar sekolah ada jaminan lapangan kerja, perkara anak mau kafir mau murtad bukan urusan. Alangkah ironi dan sangat menyedihkan. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Kepadanya, Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Mendengar kata-kata tersebut, si perempuan justru menyuruh Nabi untuk segera menyingkir darinya karena tidak merasakan musibah yang dialaminya dan tidak pula mengerti perasaannya. Namun, ketika diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Rasulullah, perempuan itu lalu mendekati beliau seraya mohon maaf. Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya beratnya sabar adalah hanya pada bentuk

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan Bus, Mandalika FM, Radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara,

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Ada seorang wanita karir berbincang-bincang panjang lebar dengan seorang ustazah. Dalam perbincangannya, ustazah menanyakan tentang ibadahnya. Wanita itu dengan merendah mengakui bahwa dirinya tidak banyak mengenal agama dan banyak meninggalkan salat. Tetapi dia bangga karena kakek neneknya adalah haji yang tekun ibadah. Rupanya masih ada orang yang bangga dengan kesalehan kakek neneknya, sementara dirinya kosong dari amal saleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dituntut

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah menggelar sosialisasi perlindungan data pribadi atau PDP bagi seluruh pegawai atau aparatur sipil negara atau ASN guna meningkatkan tata kelola keamanan informasi. Menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Herdan Warga, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya perlindungan data pribadi sekaligus memperkuat tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas aparatur sebelum kebijakan serta standar operasional prosedur atau SOP perlindungan data pribadi diterapkan secara menyeluruh. Ia mengatakan setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Ia mengatakan perlindungan data pribadi bukan sekedar memenuhi regulasi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat. Ia menjelaskan penerapan perlindungan data pribadi di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh sejumlah alasan strategis. Selain sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan ketentuan keamanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, langkah tersebut juga menjadi respon terhadap meningkatnya risiko digital seiring berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang memproses berbagai data pegawai maupun masyarakat. Ia mengatakan tidak kalah penting penerapan perlindungan data pribadi juga bertujuan membangun budaya kerja yang aman dan sadar akan pentingnya menjaga informasi di seluruh jajaran pegawai. Ia juga menekankan bahwa penerapan perlindungan data pribadi memiliki manfaat yang besar, antara lain melindungi masyarakat dari pencurian identitas dan penyalahgunaan data, mencegah kebocoran informasi melalui pengurangan risiko akses, perubahan maupun penyebaran data tanpa hak, mendukung implementasi SPBE yang aman dan terpercaya, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola informasi masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM.

0: sambil tiduran, ya lagi bete,
1: lagi nyetir.
2: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
3: Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya.
4: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru,
5: lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
6: Musik lah, musik dangdut, musik juga, musik.
2: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
4: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh wawasannya.
5: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
6: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
3: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
2: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger!

0: generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88.4

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kotor.
2: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Kepadanya Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Mendengar kata-kata tersebut, si perempuan justru menyuruh Nabi untuk segera menyingkir darinya karena tidak merasakan musibah yang dialaminya dan tidak pula mengerti perasaannya. Namun, ketika diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Rasulullah, perempuan itu lalu mendekati beliau seraya mohon maaf. Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya beratnya sabar adalah hanya pada benturan pertama."

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Iya.
5: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
3: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
7: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
0: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Setiap orang punya mimpi.
3: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
2: Setiap hati punya harapan.
4: Profesinya apa?
3: Guru.
4: Guru?
3: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
2: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
2: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
5: Dede, Deang, ini mama berjuang buat kamu ya.
2: Dan setiap bakat pantas untuk

0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: 97,1 FM.

0: jasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Chris nih wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan

0: berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: bersamamu, semoga saja.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, memanjatkan puja dan puji membasahi bibir kita, terus semata-mata berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling kita sayang, yang paling kita cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Allah sayang kepada kita karena kita menyayangi Nabi besar Muhammad, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa, ya Allah berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak hamba ya Allah jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, cinta dan mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya ya Allah. Jadikanlah rizki hamba rizki yang tiada habis, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang mudah hamba mendapatinya untuk menopang hamba beribadah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga taat kepada Engkau ya Allah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah, dan orang-orang yang hamba cintai yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya Kau terima amal baiknya, Kau ampuni dosa-dosanya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fa

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji, maka berhajilah kalian." Kemudian salah seorang di antara para sahabat, yaitu yang bernama Al-Aqra bin Habis, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalaulah saya mengatakan ya, maka haji itu pasti diwajibkan setiap tahun dan kalian pasti tidak mampu." Kemudian beliau melanjutkan, "Tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan bagi kamu sekalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena terlalu banyaknya bertanya dan juga menyelisihi para nabi. Jika saya perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apabila saya melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah." Sobatku yang Allah sayangi, ini hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim. Yang dimaksudkan adalah ketika kita banyak bertanya dalam arti banyak berselisih, ingin menentang daripada ketentuan Al-Quran dan hadis. Mungkin salah satu pertanyaan, kenapa sih kita harus bersyahadat? Kenapa sih kita harus berpuasa? Berpuasa itu kan tidak enak. Apakah mungkin ada penggantinya dari puasa? Kenapa sih kita harus sholat? Nah, hal-hal seperti itu, sobatku, ini kalau bisa kita hindari. Karena pemahaman kita selaku orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami juga akan mematuhinya. Itu yang Allah inginkan kepada kita. Karena sesuatu yang telah Allah perintahkan itu mempunyai konsekuensi wajib kita laksanakan. Allah memerintahkan kita sholat, ya kita sholat. Jangan kita tanya-tanya kenapa harus sholat. Berarti itu memaksa, memaksakan diri atau melakukan sholat itu dengan terpaksa. Akhirnya tidak ikhlas. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, ati Allah, taatilah Allah tanpa banyak bertanya-tanya lagi. Dan juga wa'ati'ur rasul, dan patuhi juga rasul. Juga jangan bertanya-tanya lagi. Kalau sudah Allah dan rasulnya perintahkan, sami'na wa'ato'na, ini yang Allah dan rasulnya inginkan. Karena Rasulullah menggambarkan kaum-kaum terlebih dahulu, umat-umat yang dahulu itu banyak berselisih paham dengan para nabinya, sehingga banyak di antara mereka yang membunuh nabinya. Kenapa? Karena tidak sepaham. Ini yang kita tidak inginkan, yang Rasulullah tidak inginkan. Oleh karena itu, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita mengatakan sami'na wa tafakkarna, kami dengar, cuman kami pikir-pikir dulu nih, menguntungkan kami atau tidak. Kalau menguntungkan, kami jalankan. Kalau tidak, ya kami tinggalkan. Nah ini, na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang saya larang, kata Rasulullah, apa yang saya larang atas kalian, maka jauhilah. Mana haitsukum anhu fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, semampu kalian. Ini yang Rasulullah inginkan. Tetapi lain halnya secara realita kita ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, kalau gak ada untungnya kita gak kerjakan. Ini na'udzubillah. Jangan sampai kita berpikiran atau mempunyai prinsip seperti itu, karena bisa mencelakakan kalian. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan juga perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Nah, sobatku yang Allah sayangi, di sini ada beberapa penjelasan di antara ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, beliau mensyarahkan daripada hadis ini bahwa hadis ini adalah merupakan kaidah Islam yang sangat penting. Bukti kemampuan Rasulullah untuk mengungkapkan maksud dengan singkat tapi padat, terangkum di dalamnya berbagai hukum yang tidak terhitung. Ibnu Hajar Al-Haitami pun berkata dalam syarah kitab beliau Arba'in bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung tentang kaidah-kaidah dan juga rukun Islam. Maka selayaknya hadis ini kita amalkan, bukan hanya kita hafal, kita amalkan dan kita dalami. Nah, sobatku yang Allah sayangi, apa sih pemahaman dalam hadis ini yang sebenarnya? Yang pertama, ada kata-kata apa yang saya larang atas kalian maka jauhilah. Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa maksudnya? Terdapat larangan dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menunjukkan beberapa arti yang dimaksud di sini adalah salah satu dari dua arti. Yang keduanya merupakan dasar dalam penggunaan kalimat larangan di kalangan para ulama, yaitu untuk menunjukkan makruh dan juga haram. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ini ada dua unsur hukum yang sangat penting, itu antara haram dan juga makruh, minimal makruh. Larangan haram, terdapat beberapa cara Allah melarang lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk menunjukkan keharaman atau mengharamkan kepada para mukallaf. Kita ini semua para mukallaf ya, yang sudah akil balik, yang sudah wajib menjalankan perintah dan juga larangan Allah kita jauhkan. Jika dia melanggarnya, maka akan dihukum dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat di dunia sampai juga di akhirat. Contoh, Allah melarang kita, Rasulullah melarang kita berzina. Larangan zina, larangan minuman arak, minuman keras, minuman yang memabukkan, larangan memakan riba, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Itu larangan yang konsekuensinya adalah haram, dan larangan ini harus segera ditinggalkan. Apa saja yang makruh? Salah satunya makan bawang atau makan yang beraroma tidak enak. Makan bawang putih, bawang merah yang mentah, kemudian tidak menjaga aromanya sehingga ketika melakukan sholat berjamaah atau bergaul, orang lain pada kebauan, aromanya tidak enak ya, karena dia memiliki bau yang tidak enak. Nah, yang seperti itu dimakruhkan. Jadi wa manahakum anhu fajtanibuhu atau wa manahakum anhu fantahu. Ada juga darurat membolehkan yang dilarang. Kita pahami bahwa apa yang dilarang dengan larangan haram wajib kita tinggalkan secara keseluruhan. Tetapi ada kalanya mukallaf terjatuh ke dalam kondisi yang memaksanya untuk mengerjakannya haram. Jika dia tidak mengerjakannya, maka sama dengan mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Pada saat itu yang disebut dengan ad-darurah tubihul mahzurat. Darurah ya, setiap darurah maka yang haram diperbolehkan. Karena kalau kita tidak mengerjakannya bisa membinasakan diri kita. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ittarra ghayra baghi wala 'adin fala isma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau untuk memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ad-darurat tubihul mahzurat ya, dalam sebuah kaidah darurat membolehkan yang dilarang. Ya, salah satu contoh, kita mungkin laparnya luar biasa dalam kondisi di hutan atau di dalam peperangan. yang ada cuma anjing ataupun babi, ya, daging anjing atau daging babi yang diharamkan. Kalau kita tidak makan, kita bisa mati atau binasa. Maka dalam kondisi yang sangat terbatas, diperbolehkan kita untuk mengkonsumsinya. Sebatas kita bisa kuat. Jangan nambah lagi, ya. Itu tidak boleh. Hanya sebatas daruratnya saja. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadar kedaruratannya, ya, kadar kedaruratannya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan wa ma nahakum anhu fajtanibuhu. Tapi ada dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Nah, sobatku, ya, ya, ini kita membahas sedikit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dipertanyakan, ya. Belum lama ini kan ada gejolak kemanusiaan, sehingga ada yang bertanya, kalau kucing dihalalkan, mungkin kita akan memakannya, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman untuk kita makan, sementara kondisi sangat mencekam. Akhirnya ada fatwa dari majelis ulama, ya, fatwa majelis ulama di Timur Tengah yang membolehkan kucing untuk dikonsumsi karena sudah tidak ada lagi yang dimakan dalam kondisi peperangan. Subhanallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, hubungin ke 081 94 kali 41005. Atau ada yang ingin berjuang bersama kami, membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Mau datang langsung ke pondok pesantren, monggo. Mau via transfer juga tidak apa-apa, ya. Silakan. Insyaallah kita niat karena Allah untuk menjadikan mereka semua, ya, para santri yang notabenenya anak yatim, fakir miskin dan juga kaum duafa, menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, agama dan juga keluarga, juga masyarakatnya, insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin, sobatku. Dikit demi sedikit, alhamdulillah Allah menambahkan ilmu buat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pencerahan, ya, nur atau cahaya yang Allah berikan kepada kita untuk menerangi kehidupan kita, insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, ini sebagai pengingat ya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, hubungin ke 081 94 kali 41005. Baik, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ambarwati dari Depok. Saya mau tanya bagaimana caranya sholat taubat, waktunya kapan bacaannya. Ini sudah kita jawab ya, beliau bertanya sudah beberapa kali nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Bunda Ambarwati yang dimuliakan Allah, beliau bertanya tentang nisfu Sya'ban, puasa setelah nisfu Sya'ban. Pertanyaan yang pertama tadi, beliau bertanya tentang sholat sunnah taubat, waktunya kapan. Waktu sholat sunnah taubat itu sebetulnya kapan saja yang diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah, tetapi ulama mengafdoliahkan, mengutamakan waktu untuk melakukan sholat sunnah taubat adalah setelah sholat tahajud ya, atau sepertiga malam.

0: itu lebih baik. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua yaitu tentang puasa setelah nisfu Sya'ban. Memang sobatku ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk berpuasa setelah masuk bulan Sya'ban. Kalau puasanya itu tidak rutin dia lakukan, tapi kalau rutin ya silakan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah melarang untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban itu khawatir kesehatannya ketika masuk puasa Ramadan akan terganggu. Ya, akan terganggu kesehatannya. Makanya persiapkan dengan sehat walafiat di bulan Sya'ban itu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya, bukannya melarang 100%, tidak. Ya, dengan dasar jika terganggu kesehatannya maka Rasulullah melarang. Tapi jika tidak atau menjadi rutinitas dia puasa, ya silakan. Ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan lagi pertanyaan dari sobat kita.
1: Assalamualaikum, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Eko Loper dari Citra Raya Cikupa. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Ustaz, sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai kurir yang setiap hari bertemu dengan banyak orang, terutama wanita, baik muslim maupun non-muslim, dengan berbagai macam cara berpakaiannya. Bagaimana sikap saya menyikapi hal tersebut? Jujur, kadang apa yang saya lihat itu langsung connect ke otak, jadi saya berpikir yang enggak-enggak. Yang saya takutkan itu gugurannya pahala puasa saya, dan itu sangat disayangkan sekali. Sekian, terima kasih banyak Pak Ustaz Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobatku Eko dari Cikupa ya. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan Allah lindungi daripada perbuatan dosa. Baik sobatku, jika kondisi demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya oleh para sahabat, ya, di mana pandangan yang begitu liar. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringi dengan istighfar. Iringi dengan istighfar dalam hati. Jika ada kita lagi berpuasa, kemudian melihat sesuatu yang tidak kita sengaja, tapi itu bisa membangkitkan nafsu, maka hendaklah dia beristighfar. Astagfirullahalazim. Kemudian kita palingkan pandangannya. Jangan istighfar tapi masih ngeliatin terus. Nah, itu jangan ya. Kita palingkan pandangan kita. Istighfarnya di dalam hati ya. Itu menjadi penambah nilai kita dalam beribadah, apalagi dalam berpuasa. Ada tantangannya seperti itu. Al-ibadatu ala qadri masyaqqatihi. Ibadah itu ganjarannya sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin sulit dia menempuh jalur ujian dalam beribadah, semakin besar pahalanya. Ya sobatku ya, maka jalankan terus seperti itu. Tapi jika ada ya yang ketemu tantangan yang bisa membangkitkan nafsu, maka istighfar, astagfirullahalazim dalam hati, kemudian memalingkan pandangannya. Baik, coba kita dengarkan lagi pertanyaan dari sobat kita. Iya, namun karena waktu, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini ya. Kita dengarkan langsung, kita jawab nanti setelah jeda. Kita dengarkan dulu.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Junaid dari Kelapa Gading. Saya mau nanya tentang sholat tahajud. Habis sholat tahajud sebaiknya langsung ke witir, atau habis sholat tahajud baca doa dulu lanjut ke witir, mana yang baiknya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Pak Junaid ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam qiyamul lail. Baik sobatku, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, semoga Allah memberikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah buat sobat semua, khususnya pendengar setia sejuk di hati. Baik sobatku, kami mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki atau ada yang ingin berjuang bersama kami, berpartisipasi, membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, memenuhi keperluan hari-hari mereka, masya Allah kami sangat berharap besar. Mudah-mudahan itu semua menjadikan hal yang bermanfaat untuk juga menjadikan mereka anak-anak yang bermanfaat, berguna buat bangsa, agama, dan juga keluarga serta masyarakat kita semua. Insya Allah ya, menjadi manusia yang menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Junaid tadi. Masalah tahajud witir atau witir dulu, tahajud, doa, baru witir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa beliau menjadikan salat tahajud itu wajib bagi dirinya, sampai mengatakan bahwa seorang muslim itu tergantung tahajudnya dia menjadi mulia atau tidak. Nah, kemudian Rasulullah sering melakukan sholat tahajud, ya. Kemudian banyak-banyak berdoa. Setelah itu ditutup dengan sholat witir. Akhiru sholata laylikum bil witir, kata Rasulullah. Akhirkanlah sholat malammu dengan witir. Ya, jadi sholat tahajud, kemudian berdoa, setelah itu witir. Setelah witir boleh nggak berdoa lagi? Boleh. Ya, silakan. Doa itu kapan saja boleh, bukan hanya dalam waktu sholat tahajud. Kapan saja, 24 jam kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Baik sobatku, selanjutnya Bapak Onil, beliau bertanya sudah beberapa kali nih, coba kita dengarkan pertanyaan dari beliau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Olir dari Bogor. Saya mau nanya, sebelumnya semoga keluarga Pak Ustadz diberikan kesehatan, semoga santri-santrinya diberi kesehatan, dijaga dari mara bahaya dimanapun.
1: Amin, Pak Ustadz, amin.
2: Atau santrinya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sama-sama ya.
2: Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau misalnya kalau malam mimpi gitu Pak Ustadz, bagusnya apa mandi wajib apa fardis? Siram aja gitu Pak, dari kemaluan kita dibersihkan aja apa gimana, apa niat baca?
1: Iya. Baik sobatku, pertanyaan beliau sudah bisa kita pahami ya. Jika kita mimpi, ini Bapak siapa tadi dari Bogor ya? Coba nanti kita tegasin lagi. Jika kita mimpi jima, keluar mani, kemudian langsung mandi, atau kita bersihkan begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jika kita dalam keadaan berhadas, maka segeralah mandi, menyegerakan mandi hadas besar. Karena berlama-lama dalam berhadas itu tidak bagus ya, tidak bagus. Ada ketentuan yang buruk dan jelek akan kondisi badan. Makanya harus segera mandi. Jika memungkinkan, jika tidak, ya alangkah baiknya, katakan kondisi tidak memungkinkan, terlalu dingin, yaitu cukup membersihkannya. Kemudian ada yang menganjurkan untuk berwudu, setelah itu tidur kembali. Tidur kembali sebelum sholat subuh, ya sebelum sholat subuh, jangan sampai kesiangan. Mandi secepatnya, habis mandi hadas besar, kemudian melakukan sholat subuh ya. Baik, coba kita lihat pertanyaan selanjutnya nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia dari Bogor, Pak Ustaz. Sebelum nanya, semoga keluarga Pak Ustaz berkesehatan, semoga Pak Ustaz sehat. Pak Ustaz yang dipertanyakan oleh Mulia, salat duha mulainya di jam berapa?
2: sampai jam berapa Pak Ustadz, dan juga sholat isyroh mulainya jam berapa Pak Ustadz bagusnya gitu.
1: Baik, kita pahami Bapak Holil dari Bogor ya, beliau sudah bertanya dua kali nih. Baik, pertanyaan dari beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan untuk semata-mata taat dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Baik, di sesi terakhir ini langsung kita jawab pertanyaan dari Khalil di Bogor ya. Waktu sholat duha itu kapan? Waktu sholat duha setelah terbitnya matahari sampai tibanya waktu zuhur. Afdoliyahnya kapan? Afdoliyahnya paling utamanya mengerjakan sholat duha adalah sekitar jam 9 sampai jam 10 ya. Sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Waktu sholat isyrok, isyrok itu sholat ketika sebelum terbit matahari. Nah, itu isyrok katakan subuh jam 5. Suruk itu sekitar jam 5:30. Itu langsung kita lakukan sholat isyrok dua rakaat. Ya sobatku ya, itu bagusnya. Kalau bisa apalagi jangan sampai kita keluar daripada masjid. Habis sholat subuh kita wirid, kita zikir, baca Quran sampai waktunya isyrok kita sholat dua rakaat baru kita keluar dari masjid. Itu lebih bagus. Pahalanya luar biasa. Ini ada Bunda Ina, kemudian Bunda Siti Zulfah, alhamdulillah sudah membantu perjuangan kami. Bunda Aisyah, ya, ayahanda Diki, alhamdulillah beliau sudah membantu perjuangan kita. Terima kasih Bunda. Ya, Ibu Anto juga, beliau rutin nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih berkah. Bunda Nuraini, Komplek Bappenas Sinangka. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya selalu diserang sama binatang kumbang, itu pertanda apa Pak ya? Iya, banyak-banyak membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau banyak membaca setiap pagi dan sore bismillahirrazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, baik sobatku ya, kita akhiri dengan doa. Allahumma innaka 'afuwun karim.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTV Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexit. Halo halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Kamis 30 Juli 2026? Kabar baik kan semuanya kan? Tetap optimis, jangan pernah jadi pesimis ya. Karena yang manis-manis sudah ada di depan Sobat RDI ini. Dani Lopez di sini yang bakal nemenin kamu semua Sobat RDI di Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 10 nanti. 3 jam buat naikin